0: Direktur Charging, pembiayaan, distribusi, layanan pernah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nickel base. Karena nickel kita ketahui bersama, 46% reserve nickel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan pegagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini
4: sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
6: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
8: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lithium minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
9: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian
7: kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%. Karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
9: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
10: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada.
9: Okay. Contoh gini. Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
10: Itu.
9: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Dan bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
11: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
12: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowie Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
14: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami di kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam, dan juga sebagai polantas karib kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih kami di rri.co.id. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di Lintas Bima Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rungwani menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Pawai Budaya PAUD TK dan RA Sekota Bima berlangsung meriah di halaman depan kantor Wali Kota Bima Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian semarak memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri Wali Kota Bima Haji Arrahman SE didampingi staf ahli Wali Kota Bitkesra, Kemasyarakatan dan SDM. Turut hadir pula Kasdim 1608 Bima, Ketua PGRI Kota Bima, Bunda PAUD Kota Bima, Haja Badra Ekawati SE STR Kep, Ketua dan Wakil Ketua Kartika Chandra Kirana Kodim 1608 Bima, Wakil Ketua Bayangkari Polres Bima Kota, Ketua DWP Kota Bima, unsur GOW, pengurus Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan, serta berbagai organisasi wanita dan profesi guru Sekota Bima. Nah, pendengar, pawai budaya diikuti sekitar 120 regu peserta dari Satuan Pendidikan PAUD TK dan RA Sekota Bima. Para peserta menampilkan berbagai kreativitas dan budaya dengan penuh semangat, keceriaan, serta mengenakan beragam busana yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga semangat kebangsaan. Nah, berikut dalam pelaksanaan peserta terbagi dalam dua titik awal keberangkatan. Sebagian peserta memulai pawai dari arah timur dan sebagian lainnya dari arah barat, kemudian bergerak menuju kawasan kegiatan utama di depan kantor Wali Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Arrahman SE menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh peserta, guru, pendamping, dan juga masyarakat yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima, tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kahabanyi menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi dan juga inspirasi, serta kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Podcaster on Dati BMKG Bima. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kehabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan untuk itu juga pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Jadi untuk itu pendengar, saat ini juga kita akan mendengarkan informasi cuaca juga dari Fedcaster on Duty BMKG Bima, dan saat ini kita sudah bergabung. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Wani.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah rekan.
0: Oke, baik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Fedcaster on Duty BMKG Bima. Ada rekan Tri, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Untuk parameter angin permukaan, diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.16 waktu Indonesia bagian tengah. Para pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Tape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Bima, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, juga berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan atau pelaut, maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter di hampir seluruh wilayah perairan di sekitar wilayah Bima dan Dompu. Perlu Anda ketahui juga bahwa karena sudah dalam periode puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena pada wilayah ini api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam periode musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu, masyarakat selalu dan tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan, happy weekend.
0: Happy weekend juga. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, itulah informasi cuaca dari Fatcaster on the BMKG Bima, di mana kita dihimbau untuk selalu bijak menggunakan air karena saat ini kita sudah di puncak musim kemarau, dan juga diingatkan kepada Anda semua pendengar untuk selalu mendengarkan informasi cuaca karena ini bisa menjadi bekal Anda untuk menjalani hari ini. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kehabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kami hadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Kota Bima. Gerakan Pramuka dinilai terus menunjukkan eksistensi yang cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pembinaan karakter dan kedisiplinan generasi muda. Di HUT ke-65 tahun 2026 ini, pendengar, Pramuka diharapkan kian menguatkan jati diri. Juru bicara pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, menyampaikan bahwa keberadaan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, pendengar, kegiatan kepramukaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi wadah pendidikan non-formal yang dapat membangun mental kemandirian, kepemimpinan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab para anggotanya. Nilai-nilai tersebut, pendengar, kata dia, sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Ya, pendengar, bahwa ilmu pelatihan dan juga latihan pramuka itu cukup luar biasa untuk mendidik generasi muda untuk meningkatkan kemampuan diri mereka serta meningkatkan mental mereka untuk menghadapi masa depan. Dan ini juga yang Wani sendiri rasakan, pendengar, saat menjadi siswa, karena sejak SMP kelas 1 sampai SMA, sampai tamat SMA, saya masih mengikuti kegiatan pramuka dan dididik di ranah pramuka, dan itu sangat luar biasa sekali, ya pendengar. Untuk itu, jadi buat Anda dimanapun Anda berada, jangan takut untuk terlibat dan juga ikut serta dalam kegiatan pramuka. Untuk itu, pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda, dan juga informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca secara lengkap di laman kami di rri.co.id.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 5 orang yang akan mengisi kepengurusan Baznas Kabupaten Dompu periode 2026 sampai 2031. Salah satu nama yang masuk dalam jajaran pengurus tersebut adalah Suherman Ahmad, mantan Komisioner Komisi Pilihan Umum atau KPU Kabupaten Dompu periode 2014 sampai 2019. Suherman tidak hanya memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga aktif dalam berbagai kerja demokrasi dan organisasi kemasyarakatan. Saat ini pendengar tercatat sebagai Sekretaris KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kabupaten Dompu. Terpilihnya Suherman dalam kepengurusan Baznas Dompu periode 5 tahun ke depan, pendengar, diharapkan dapat membawa perubahan dalam tata kelola organisasi, terutama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Dengan berbagai ide kreatif dan matang dalam organisasi penggerakan publik, berharap pada pembenahan, salah satunya turutnya kepercayaan publik di tengah sorotan publik terhadap Baznas Kabupaten Dompu menyusul hilangnya sekitar 2 ton beras yang sebelumnya merupakan bagian dari pengelolaan beras Baznas. Kondisi tersebut pendengar dinilai menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi tata kelola, transparansi maupun pola komunikasi dengan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahaba Anyi. Tapi tenang saja pendengar, di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bersua kembali di program selanjutnya. Ada program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Ditunggu ya pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: Papa baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
3: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kobe Junior, aduh lagu ini tuh kayak mengingatkan kembali ke masa-masa remaja ya. Kobe Junior itu boy band yang cukup terkenal pada tahun itu, dan juga lagu-lagunya cukup bikin anak-anak seusia mereka itu sudah menyanyikan lagu-lagu percintaan. Waduh, tapi seru pendengar, karena kita yang kelahiran 90-an itu merasakan era-era di mana Kobe Junior itu manggung, dan juga kita ikut menyanyikan lagu-lagunya. Asik sekali. Dan pendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di program informasi dan musik.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Nah pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program KDHAD. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

0: informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

selamat hari meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar takedai wara kakawani mengahuta karamba senai nai malo masli dau karumbu ahai deh. Tapi pun wara menakai tita doha ini neva ya, mai bergabung lama dulu di Pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI digital. Takedai ku aja kan irawa bojo dangdut macaru-caru ke. Pokoknya mai menara ru itu doha tapi pun wara menakai ta. Aine neva ya, mai takedai ku ade kan irawa bojo dangdut cama caru-caru awalum dari pokok deh rawa irah tilokan cihi kalau misalnya panas liron dari keke aku dirawi macaru poda nama caru poda dirawi pendengar ke deh pemata doh kan aplikasi RRI digital dan itu doh raum luar request lagu ya pendengar itu doh lo langsung menghubungi madroha ke nomor 0822 3494 5100 oke rawa ruh itu doh lalai dari layani.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, mada mengakhiri kebersamaan dai di program ke IADK. Takade wali pa nais naisi dan jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dia harus bergabung Lopro 1 RRI Mataram ru menyimak siaran live sholat Jumat. Mada kakawani mengawata kerampasan nai-nai pamit undur diri akar ruang dengar itadoho semenan cara mada kangampul ya, mohon maaf. Dan juga terima kasih warga Dewa Madodohokan di aplikasi RRI Digital. Mada kakawani pamit undur diri ke ruang dengar Ita Doho semenan cara mada kangampu ya, program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini
1: prinsip-prinsip ekonomi melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan, kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga ini. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25%. Anak-anak kita, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Tapi tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri, kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita mengendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati, Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu membeli rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik.
2: Republik ini... Yang 81, pukul 12.42 menit. Kami akan ajak Anda untuk menuju Masjid Hubulwathul Islamic Center, Nusa Tenggara Barat, guna kita ikuti bersama secara langsung salat Jumat di hari ini, 14 Agustus 2026.
3: Justru menjadikan kita pesimis dan sangat pesimis. Bukankah akhir-akhir ini Indonesia kita nyata dilanda berbagai macam kedaruratan, darurat korupsi, darurat narkoba, darurat pergaulan bebas, darurat kekerasan, darurat pinjol, darurat judol, dan lain-lain yang sangat berbahaya dan bisa menghancurkan masa depan bangsa dan agama. Jamaah Jumat yang berbahagia, menjadi kewajiban kita mensyukuri setiap dan semua nikmat Allah, termasuk berupa keuntungan bonus demografi yang akan diperoleh bangsa ini beberapa tahun ke depan. Ikhwani fillah, ingatlah, bila nikmat disyukuri, bukan saja menjadikan bertambah dan bertambahnya nikmat itu, namun juga membuat nikmat itu langgeng dan lestari. Imamun Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatal abrar pernah mengatakan, sekiranya nikmat diumpamakan seekor binatang buruan, maka agar jangan ikatan maka jangan lepas, ikatlah binatang buruan itu dengan kesyukuran atau bersyukur. Sedang kalau nikmat dikukuri atau tidak disyukuri, maka dia akan berubah menjadi niqamah, artinya nikmat yang membawa derita dan petaka. Melalui Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.

0: kita dari berbagai macam kedaruratan tersebut di atas tadi. Dan mari kita didik dan siapkan mereka menjadi penerima estafet perjuangan agama dan bangsa, agar menjadi anak-anak muda atau para pemuda yang kokoh imannya dan mantap takwanya. Dulu Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina, mendidik dan menempa para pemuda sahabat-sahabat beliau menjadi pemuda-pemuda yang berkah, pemanggul dan penebar kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya adalah di masjid sebagai markas atau pusatnya. Maka adalah menjadi niscaya bagi kita umat beliau untuk mencontoh atau mengikuti cara beliau dalam mendidik dan menempa anak-anak kita. Yakinlah, kalau anak cucu kita, kita berikan pondasi pendidikan ala pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peserta didik yang cinta masjid, ummari buyutillah, yang seimbang kekuatan berzikir dan kemampuan berpikirnya, maka mereka tidak akan ada yang menjadi londo ireng. Bila kita mau jujur, dan insya Allah serta mudah-mudahan kejujuran kita dalam menilai diri sendiri menjadi jalan hidayah sampai pada kita untuk bisa sukses mengemban amanah, bahwa saat ini kita pantas bersyukur dan bisa berbangga kalau bangunan fisik masjid-masjid kita sangat megah dan representatif. Namun dalam bangunan masjid yang megah itu, kebanyakan yang hadir memakmurkan jamaahnya adalah para lansia yang merupakan para pensiunan dan lain sebagainya. Masih jarang dan sangat sedikit anak-anak muda atau pemuda yang hadir berjamaah ataupun mengikuti kajian-kajian keislaman yang dapat memperkuat iman dan takwa mereka. Mari renungkan qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Demikian khotbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin wa khairul hakimin.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wal mustafa wa maulana Muhammad.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal imani wal islam, wa ashadu an la ilaha illallahul malikul azam, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi arqal umam. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullah wa'alul khairat wajtanibus sayyiat wa'lamu qad amaranallahu bi'amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bimalaikatihil musabbihati biqudsih haitsu qala fil qur'anil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

Bismillahirrahmanirrahim. Disilahkan kepada jamaah sekalian untuk lebih merapat karena sebentar lagi kajian ba'da salat Jumat akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita bersama guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan tema kajian Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan kepada jemaah sekalian untuk membuka mushaf pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Kita awali kajian kita dengan bertadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita baca bersama tajdid niatul i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita tabarrukan wa ta'alluman wa tadabbura. Kita bertabarruk dan kita juga bertadabbur dengan ayat 267 dari suratul Baqarah. Alhamdulillah kita baca bersama, dan ayat ini bapak-bapak dan saudara-saudara masih terkait dengan mafhumul infaq fil Islam. Jadi konsep dari harta dan menggunakan harta di dalam Islam. Kita sudah bahas mulai dari ayat 261 ya. Matsalul ladzina yunfiqun, sampai sekarang 267 ya. Sampai nanti, bahkan ya sampai ke bagian-bagian yang akhir, karena nanti bapak-bapak dan saudara-saudara itu mulai dari ayat 275 ada satu praktek yang akan disorot oleh Al-Quran secara khusus, praktek ekonomi yang sangat zalim yang disebut dengan amaliyatu riba atau praktek riba di dalam berekonomi. Itu tapi nanti ya, 275 dan seterusnya. Tadabur dari kita yang pertama, bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa Allah Ta'ala di akhir suratul Baqarah ini cukup panjang menjelaskan tentang segala sesuatu yang terkait dengan harta. Mengapa? Ya karena al-malu ashabul hayat. Kata ulama, harta itu adalah urat nadi dari kehidupan. Harta yang dikelola dengan baik, ya, kalau distribusinya itu baik, itu seperti orang yang aliran darahnya itu lancar, maka dia akan sehat. Ya. Demikian juga sebaliknya. Kalau harta itu hanya terkonsentrasi di sebagian kecil atau sekelompok orang dan tidak dapat dinikmati oleh kelompok yang lain, maka itu seperti kalau ibarat jasad, badan, ya, raga, itu ada sumbatan-sumbatan. Ya, kita tahu kalau ada sumbatan di dalam diri seorang manusia, ya, darahnya tersumbat, ada penggumpalan, ada pengentalan, itu segala macam penyakit dalam itu akan terjadi. Ada jantung, ya, ada ginjal, bisa stroke, bisa meninggal, mati mendadak. Nah, itu gambarannya. Karena demikian pentingnya, ya, karena demikian pentingnya harta ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bahas panjang lebar, ya, di akhir suratul Baqarah. Kita tahu bahwa suratul Baqarah itu disebut oleh para ulama juga sebagai suratul tasyri', yaitu surah yang paling banyak menguraikan tentang hukum-hukum agama. Dan di ujungnya itu diuraikan oleh Allah Ta'ala panjang lebar, ya, tentang bagaimana kita menyikapi harta dalam kehidupan. Mulai dari niatnya, mencarinya, menafkahkannya, mengelolanya, dan seterusnya. ya, termasuk di dalam ayat ini. Bapak-bapak saudara, ayat 267 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min, sebagian, thayyibati, dari yang baik-baik, yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa yang kamu dapatkan sebagai usahamu, wa mimma, dan sebagian juga dari apa akhrajna, yang kami keluarkan, lakum, bagi kalian semua, minal ard, hasil bumi maksudnya. Wala tayammamu, wala, dan jangan sekali-sekali. Nah, ini larangan yang eksplisit ya. Hadza nahyun mubashir. Ini larangan yang eksplisit. Apa larangannya? Wala tayammamu, dan janganlah kamu sengaja mengarah ya. Sengaja mengarah, mengambil, memilih ya. Di sini pakai bahasa tayammamu ya. Sebagaimana kalau kita kehilangan air ya, tidak ada air lalu mau bersuci, kita bertayamum. Nah, tayamum itu artinya mengambil, mengarah, memilih debu untuk mengganti air. Jadi ada proses kesengajaan di situ. Memang sengaja itu. Wala tayammamu, dan janganlah kalian memilih dengan sengaja ya, al-khabitha minhu, yaitu yang buruk ya, dari hartamu itu ya. Tumfiqun, yang kemudian kalian infakkan, walastum ya, sedangkan kalian sendiri lastum, tidak mau bi'akhidhihi, mengambilnya, illa, kecuali ya, atau melainkan, antumidu, kecuali dengan menutup mata ya. Artinya kalian pun tidak akan mau menerima yang seperti itu kecuali dengan hati yang setengah-setengah ya. Tidak ikhlas maksudnya, tidak ridho. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, arti atau makna dasar dari ayat ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk berinfak dengan yang baik, dan jangan sekali-sekali ya, jangan sekali-kali ya, jangan sampai kita memilih yang tidak baik dari harta kita untuk kita sedekahkan. Itu pesan dari ayat ini. Pilihlah yang terbaik dari hartamu untuk engkau sedekahkan. Pilihlah yang wajar. Apa batas dari kewajaran itu? Kalau kamu sendiri dikasih, kamu mau terima dia dengan baik. Tapi kalau engkau tidak mau menerimanya, atau engkau mau menerimanya tapi dengan hati yang berat, bahasa ayat ini tughmidu fih, tutup mata, saking tidak maunya melihat barang itu, tangan dijulurkan tapi mata ditutup ya, penanda dia tidak ikhlas. Kalau sesuatu itu engkau tidak mau terima, atau engkau mau terima tetapi dengan berat hati, maka jangan sedekah dengan itu. Itu makna dasar dari ayat ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ayat ini ya, setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 261 ya, mengajarkan untuk berinfak, lalu mengingatkan pada ayat-ayat berikutnya, jangan sampai kita merusak infak kita itu dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti orang yang kita pernah berikan, jangan juga merusaknya dengan takabur dan kesombongan. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita, memberitahu kita harta seperti apa yang pantas kita infakkan ya, jadi ini kaitannya seperti itu. Jadi kalau sebelumnya itu kita diajarkan kalian berinfak

0: Lalu Muhammad Iqbal untuk maju sebagai calon ketua KONI NTB terus menguat. Layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Lombok Tengah mulai disosialisasikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersama saya pertama inilah berita selengkapnya. Pendengar, dukungan terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal untuk maju sebagai calon ketua KONI NTB terus menguat. 7 KONI Kabupaten Kota dan sedikitnya 19 cabang olahraga disebut telah memberikan dukungan kepada Iqbal. Muhammad Auli melaporkan.
1: Dukungan dari yang sampai saat ini yang sudah datanya kami terima yaitu sekitar 7 KONI Kota Kabupaten.
2: Dukungan terhadap Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal untuk menjadi calon ketua KONI NTB terus bertambah. Hingga 12 Agustus, tim pemenangan menyebutkan Iqbal telah mendapat dukungan dari 7 KONI Kabupaten Kota dan sedikitnya 19 cabang olahraga. Ketua KONI Kota Mataram Firat Fariska mengatakan jumlah tersebut telah memenuhi syarat minimal pencalonan yang ditetapkan panitia penjaringan.
1: Di hari ini kami bisa memastikan bahwa segala persyaratan minimal dukungan untuk menjadi calon Ketua KONI Nusa Tenggara Barat sudah terpenuhi. Dari aturan yang sudah ditetapkan oleh TPP yaitu panitia penjaringan yaitu minimal 19 cabor. Alhamdulillah kami sudah melampaui itu, sudah jauh melampaui itu dan juga mendapatkan dukungan dari yang sampai saat ini yang sudah datanya kami terima yaitu sekitar 7 KONI Kota Kabupaten.
2: Firat mengatakan pencalonan Iqbal merupakan dorongan dari para pelaku olahraga yang berharap pembinaan olahraga di NTB mendapat perhatian lebih besar. Terlebih NTB akan menghadapi PON 2028 sebagai salah satu tuan rumah. Sementara itu Ketua Cabur Kriket NTB yang juga Ketua DPRD NTB Ispi Rupaida menyatakan dukungannya kepada Iqbal sebagai Ketua KONI NTB. Ispi bahkan berharap rival Iqbal, Mori Hanapi, mempertimbangkan kembali rencana pencalonannya demi menjaga persatuan insan olahraga di NTB.
3: Kalau saya melihat hari ini peta kekuatan Pak Iqbal, tentu optimis sekali beliau akan menangkan. Dan saya berharap dengan kekuatan yang besar Pak Iqbal ini, saudaraku Haji Mori Hanapi, tentunya saya berharap beliau berpikir kembali untuk menjadi ketua umum, untuk mencalonkan diri. Artinya harus ada pikiran lain, mungkin dia akan mengundurkan diri kah atau apa. Kita tidak ingin ada pertentangan. Saya ingin bagaimana caranya dua tokoh olahraga ini bersatu gitu loh.
2: Proses pendaftaran calon ketua KONI NTB masih dibuka hingga 15 Agustus 2026. Tim pemenangan memastikan Lalu Muhammad Iqbal akan mendaftarkan diri sebelum batas akhir pendaftaran.
0: Ya, mendengar, kantor SAR Mataram mengerahkan 3 search and rescue unit untuk SRU untuk menyisir wilayah pencarian melalui jalur laut dan udara. SRU atau menggunakan KN SAR 220 Mataram. SRU 2 mengerahkan KL Lembar, sementara SRU 3 melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter Wings SGI Air Bali. Kepada Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan bahwa kekuatan tim dikerahkan secara maksimal dengan pembagian sektor pencarian untuk memperluas jangkauan penyisiran. Operasi melibatkan unsur SAR Mataram dan Denpasar, TNI AL, Polda NTB, kemudian juga KSOP Lembar, SDP di 6 Bidokes Polda NTB, tenaga kesehatan, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Pencarian juga dilakukan sebagai di berbagai armada laut, maksud kami, termasuk KN SAR Arjuna, RIB Mataram, dan juga Nusa Penida, kapal Polair, kemudian juga sejumlah kapal penumpang dan yak, serta ambulan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran intensif untuk menemukan korban insiden terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok. Selanjutnya pendengar, Polresta Mataram melimpahkan 6 tersangka kasus dengan dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 NTB ke Kejaksaan Negeri Mataram, Kamis 13 Agustus 2026. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Juru bicara Kejari Mataram Ida Made Oka Wijaya juga memastikan 6 tersangka telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. 6 tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirajaya Kusuma, mantan Sekretaris Dinas Holid Thomas Songbulu, serta PPK Proyek Kamarudin. Kemudian mantan Staf Dinas Perindustrian Haryadi Wahyudin, mantan Kepala Seksi Industri Sandang pada Dinas Perindustrian Rebiatul Adawiyah, dan mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan 1,29 juta unit masker saat pandemi COVID-19 pada 2020. Proyek tersebut menggunakan anggaran belanja tidak terduga APBD NTB sekitar 12,3 miliar rupiah. Hasil audit BPKP NTB menemukan kerugian negara sekitar 1,58 miliar rupiah. Kerugian ini diduga berasal dari markup harga pembelian masker dibandingkan dengan harga sebenarnya. Terima kasih, Nur. Anda masih mendengarkan berita daerah dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Lombok Tengah mulai disosialisasikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama pada usaha olahan pangan dan juga kosmetik. Kepala DPMP TSP Lombok Tengah, Dalilah, mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan agar pelaku usaha mengetahui layanan BPOM yang sudah tersedia di MPP dan juga bisa memanfaatkannya secara maksimal. Ia menjelaskan bahwa layanan tersedia tidak hanya terkait perizinan dan juga izin edar produk, tapi juga sertifikasi, pengaduan masyarakat, serta pendampingan bagi pelaku usaha. Pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki izin edar juga dapat memperoleh pendampingan dari BPOM, mulai dari proses hingga tahapan mendapatkan sertifikasi.
4: Sehingga pasca ini mereka juga bisa memanfaatkan layanan yang ada di MPP. Mulai dari layanan terkait dengan perizinan yang ada di BPOM, terkait dengan izin edar, terkait dengan sertifikasi, kemudian juga terkait dengan pengaduan. Pengaduan kalau misalkan ada produk-produk yang dianggap ini tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat, itu juga ada layanan pengaduan. Kemudian nanti juga ada pendampingannya. Jadi BPOM sudah berkomitmen untuk mendampingi. Jadi kalau ada yang belum punya izin edar, jadi bantu tahapan-tahapannya supaya mereka mendapatkan sertifikasi yang ada di BPOM.
0: Ia menambahkan sekitar 25 pelaku usaha mengikuti sosialisasi tersebut. Dalilah mengatakan kegiatan serupa akan terus dilakukan agar semakin banyak pelaku UMKM mengetahui keberadaan layanan BPOM di MPP Lombok Tengah. Menurutnya layanan BPOM merupakan tambahan layanan baru di MPP yang diharapkan semakin memudahkan masyarakat. Saat ini MPP menyediakan berbagai layanan publik mulai dari kesehatan, perizinan, pajak, ketenagakerjaan hingga pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri serta layanan instansi vertikal seperti PLN dan juga BPJS. Pendengar, pengembangan pusat perbelanjaan seperti mal kembali akan diwujudkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Yasin mengatakan bahwa rencana tersebut tengah dikomunikasikan dengan pemilik lahan serta sejumlah pihak yang berpotensi terlibat dalam pembangunan, termasuk menjajaki kemungkinan menggandeng mitra untuk bersama-sama membangun pusat perbelanjaan. Salah satu pertimbangan utama calon investor adalah memastikan proyek tersebut memiliki prospek ekonomi sehingga mampu mengembalikan modal yang ditanamkan. Hairul Yasin menilai pembangunan pusat perbelanjaan tersebut memiliki peluang untuk berkembang, apalagi konsep yang disiapkan akan dibuat lebih lengkap dan tidak hanya berupa area pertokoan.
5: Ada teman Jakarta yang akan ikut membangun di situ, maka dia tanya kepada pemerintah daerah, gimana kalau kami bangun, bisa kembali modal enggak saya? Kan memang begitu kalau pengusaha kan? Ya saya bilang, kami punya 1,5 juta, 30% itu setiap hari datang ke Mall Epicentrum. Ya sekarang kalau ini dibangun, clear sheet dengan catatan, harus ada hotelnya, harus ada premiernya, artinya bioskop segala macam, harus ada ruangan pertemuan dan sebagainya. Nah, jadi mall baru di bawahnya. Dan harus banyak kuliner di situ. Lakukan komunikasi terus sekarang. Mereka kerapat-rapat katanya di Jakarta.
0: Hairul Yasin menjelaskan terkait lokasi dipilih berada di kawasan sekitar PTC dan merupakan milik pihak swasta. Dalam hal ini, Pemkab Lombok Timur tetap membuka peluang bagi pengembangan pusat-pusat ekonomi baru melalui investasi swasta. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan juga memberikan efek berganda atau multiplier efek bagi perekonomian daerah. Selanjutnya, mendengar program Safari Sumbawa Menanam yang digalakkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dinilai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah memastikan program penghijauan ini terus berlanjut dan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, mengatakan DLH menyiapkan tanaman sengon dan kemiri untuk program tersebut. Kedua jenis tanaman ini telah ditanam di jumlah kecamatan. Pipin menyebut bahwa hasil evaluasi di Kecamatan Empang, Utan, dan Mulhilir menunjukkan bahwa tanaman tumbuh dengan baik. Menurut Pipin, hasil evaluasi menjadi dasar pemerintah melanjutkan program sekaligus melakukan perbaikan. Ia menegaskan pemerintah perlu memperluas keterlibatan desa dan masyarakat agar tanaman yang sudah ditanam tetap terpelihara dan dikelola secara berkelanjutan. Pipin mengatakan Pemkab Sumbawa juga mengalokasikan anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah untuk mendukung Safari Sumbawa menanam. Anggaran tersebut berasal dari Direktif Bupati dan juga pokok-pokok pikiran DPRD Sumbawa. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat upaya mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari. Saudara pendengar, sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan kembali lagi pokok berita utama. Dukungan terhadap Gubernur Nusa Tenggara Barat Lulu Muhammad Iqbal untuk maju sebagai calon ketua KONI NTB terus menguat. Layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik di Lombok Tengah mulai disosialisasikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 101.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu saya menemani Anda pendengar sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu kami hadirkan untuk Anda setelah Kau Pergi dari Ungu yang dirilis 2021.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, saya mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi tenang saja, di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, ada program Pro Dangdut. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan bersua kembali di tugas-tugas Wani selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nirul Inayah kembali mengudara di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Melanjutkan Bima siang untuk Anda di Prodangdut Goyang Kakak. Siang hari ini saya temani Anda pendengar sampai 2 jam ke depan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya jalur GSM juga sudah kami buka di 0822 3494 5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus ingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: surat baik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda terlebih dahulu program itu untuk Anda di sore hari ini karena waktu menunjukkan pukul 15.33 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setiap program 1 RRI Bima dimanapun Anda berada. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Meningkat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sedap Pro Dangdut untuk Anda di hari ini, tepatnya edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB sore ini. Dan saya Nurul Inaya pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu nanti di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah untuk Tembang Islami di Mutiara Sore.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak
2: pernahkah
1: lagi.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program bagi rakyat. Yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Pastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuni, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Biar Najamuddin beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga yang Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja proyek nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari. Dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan 7 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan alang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit.

karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 511 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita

kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas
penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komunitas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik. Ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komunitas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penanggung biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia, yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasanan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

0: hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. BSII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dan manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradipta. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat, peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Mauki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host secara langsung saya sendiri Rizky Sopana dan juga Pradip Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Pro 1 RRI Mataram.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita simak bersama sidang siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang tadi sudah kita dengarkan pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akan lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian NTB sore ini, dan nanti kami akan menemani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Ya, mendengar plus satu Radio Mataram baru saja lagu dari Sisi Tipsy dengan Masih Kurang. Nah, lagu ini dirilis tahun 2018. Di suasana sore hari ini, di tepatnya di hari Jumat ya, 14 Agustus 2026. Baru saja kita sudah juga sama-sama menyimak ya, siaran langsung sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD yang bertempat di Senayan, Jakarta. Satu informasi kami ketengahkan mendengar, sebelum nanti kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami. Ini informasi terkait Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dan menurutnya setiap investasi ini harus menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026, Jumat 14 Agustus 2026. Ia pun menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Kondisi tersebut ditandai konflik geopolitik, kemudian perang dagang, serta gangguan rantai pasok dunia. Dalam situasi tersebut, Presiden juga menilai Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Menurut Presiden, investasi Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id. Kami hadirkan kembali lagu dan nanti kami akan temani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat sore menjelang malam peringat setiap program 1 Radio Republik Indonesia Bima dimanapun Anda berada. Pendengar, di sore hari ini Anda bersama kami kembali di Pro 1 RRI Bima dalam Tembang Islami di Mutiara Sore. Sebelum azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang untuk Anda, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat 1 sampai dengan 9 yang dibawakan oleh Qori'ah Suryati.

0: Sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setiap program 1 RRI Bima, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Jumat di 14 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya tepat di pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB malam ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Benarkah tidur setelah makan malam bisa langsung menyebabkan gemuk? Makan kemudian tidur tidak otomatis membuat seseorang menjadi gemuk. Kenaikan berat badan lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah energi yang masuk dan yang digunakan tubuh, serta pola makan dan aktivitas secara keseluruhan. Namun makan dalam porsi besar, terutama makanan tinggi kalori, kemudian langsung berbaring juga bukan kebiasaan yang baik. Pada sebagian orang, kondisi ini dapat memicu keluhan seperti begah atau asam lambung naik. Karena itu, jika memungkinkan, berikan jeda setelah makan malam sebelum berbaring atau tidur. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Masih bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda pendengar di MPB malam ini untuk menemani Anda dalam rangkaian acara musik dan musik dan informasi ya, dalam menghadirkan beberapa informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali menghadirkan satu informasi ini dari Kota Mataram, di mana Dinas Pariwisata Kota Mataram terus memperkuat promosi destinasi wisata melalui konsep tematik yang disesuaikan dengan potensi dan karakter masing-masing kawasan. Jadi pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tema wisata yang diangkat ini telah tumbuh dari masyarakat dan aktivitas yang berkembang di destinasi tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahaya Samudir, mengatakan salah satu tema yang kini didorong adalah camping ground dan wisata alam. Jadi konsep tersebut dikembangkan karena aktivitas berkemah ini dinilai semakin diminati wisatawan yang mencari suasana lebih tenang, aman, dan asri. Jadi pengembangan wisata tematik ini juga terlihat dari meningkatnya aktivitas kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Jadi sejumlah lokasi seperti di kawasan hutan kota Gyeongsiu, Babakan, bahkan mulai dimanfaatkan untuk kegiatan wedding dan garden party hingga kegiatan mahasiswa. Setiap destinasi yang juga diarahkan memiliki pasar yang berbeda. Jadi Taman Mayura misalnya dikembangkan dengan aktivitas yoga yang menyasar masyarakat, khususnya perempuan yang ingin berolahraga. Sedangkan kawasan Kota Tua Ampenan lebih diarahkan bagi wisatawan yang tertarik pada sejarah dan budaya. Sementara Loang Balo memiliki karakter wisata keluarga dan aktivitas yang berkaitan dengan budaya serta kebersihan lingkungan. Dan ditegaskan juga oleh Cahaya, pola tematik tersebut menjadi strategi pemerintah untuk menghidupkan destinasi berdasarkan potensi yang sudah ada. Dengan pendekatan itu, promosi pariwisata Mataram diharapkan tidak hanya berorientasi pada kunjungan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi dan ketertiban masyarakat di setiap destinasi. Demikian informasi ini pendengar, yang tentu kami kutip untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

91 Mataram, masih di Musiran Informasi ya. Kami temani Anda di malam hari ini. Dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda di malam ini. Kalau tadi informasinya Kota Mataram yang akan mengembangkan konsep tematik untuk destinasi wisata. Selanjutnya pendengar, ini informasi di mana Gubernur NTB yakni Iqbal bersaing dengan Mori, di mana Gubernur Iqbal resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua KONI NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi mendaftar sebagai calon ketua KONI NTB periode 2026 hingga 2030. Iqbal bersaing dengan karetakar ketua KONI NTB Mori Hanafi dalam perebutan kursi pimpinan organisasi olahraga tersebut. Iqbal datang ke kantor KONI NTB pada Jumat 14 Agustus 2026 untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Ia juga membawa uang pendaftaran sebesar 200 juta rupiah. Iqbal memastikan seluruh persyaratan pencalonannya telah dipenuhi. Berkas tersebut telah diperiksa oleh tim penjaringan dan penyaringan TPP. Menurut Iqbal, pendaftaran dilakukan pada hari terakhir sesuai jadwal yang ditetapkan, namun ia menyebut sebelumnya telah berkomunikasi dengan Mori Hanafi terkait rencana perpanjangan masa pendaftaran setelah 17 Agustus. Mori, kata Iqbal, juga telah berkomunikasi dengan KONI Pusat terkait rencana perpanjangan tersebut. Iqbal menegaskan pencalonannya bukan untuk kepentingan pribadi, ia menyebut motivasinya sama dengan kandidat lainnya, yakni menyukseskan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 sekaligus meningkatkan prestasi atlet NTB. Ia pun meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif selama proses pemilihan berlangsung, dan Iqbal berharap pemilihan ketua KONI NTB dapat berjalan damai dan lancar.

0: Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda ya untuk menghadirkan beberapa lagu dan informasi dalam musik dan informasi saat ini. Karena saat ini sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda. Dan kembali kami hadirkan satu informasi ya untuk Anda. Ini informasinya terkait Kemenkum NTB koordinasi pencatatan hak cipta gratis dalam rangka hari pengayoman. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Jumat 14 Agustus dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pencatatan hak cipta gratis se-Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Koordinasi berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Jakarta. Koordinasi yang diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Ana Ernita, bersama analis kekayaan intelektual tersebut dilaksanakan bersama Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Bayu Santoso. Pembahasan mencakup mekanisme pelaksanaan kegiatan serta strategi penyebar luasan informasi kepada masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda kembali menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional, di mana kita akan dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah Warta Berita nanti ada rekan kami Putri Mentari yang akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini saya menemani Anda. Insya Allah kita akan bersua kembali dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Jumat 14 Agustus 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi yang sudah menemani Anda merangkai NTB sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, bersama kita merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan juga kami informasikan di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat

0: Baksonya mas.
1: Hei, udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Sen yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah, iya benar kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1460.

5 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkuk keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh. Pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target pencapaian tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang ditetapkan Bapak Presiden dari DPR. Dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.001.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
7: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
11: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
7: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
13: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
12: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
12: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
14: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
15: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
14: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
14: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
16: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
17: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
16: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
18: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
16: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripa. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripa, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar malam ini? Semoga Anda tetap sehat, tetap semangat ya, dan tentunya sudah mulai bisa menikmati suasana Jumat malam. Karena setelah melewati aktivitas selama satu pekan, akhirnya kita jumpa juga di penghujung minggu. Nah, pendengar yang membuat malam Jumat kali ini terasa semakin spesial karena besok sudah memasuki akhir pekan ya, Sabtu dan Minggu. Dan kemudian hari Senin merupakan tanggal merah 17 Agustus dan kita juga merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang artinya kita juga punya waktu libur yang lebih panjang atau biasa kita kenal dengan istilah long weekend. Untuk Anda pendengar yang sudah punya rencana bepergian, tentu ini menjadi kesempatan untuk menikmati waktu bersama keluarga, mengunjungi tempat wisata atau mungkin sekedar bersantai di rumah. Tapi bagi Anda yang tetap harus bekerja seperti saya atau menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap semangat ya. Karena setiap pekerjaan yang kita jalani dengan ikhlas juga punya nilai dan manfaat.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar yang terpenting, kalau Anda berencana bepergian selama long weekend ini, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru di perjalanan dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan juga istirahat kalau sudah merasa lelah. Dan untuk yang memilih menghabiskan long weekend di rumah, tidak kalah menyenangkan ya, bisa menjadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga, membereskan rumah, memasak bersama, menonton film atau sekedar menikmati waktu tanpa terburu-buru mengejar aktivitas. Dan pendengar, malam ini di penghujung Jumat, mari kita nikmati suasana dengan santai. Tinggalkan sejenak kepenatan selama sepekan, karena malam ini adalah waktunya Anda melepas lelah dan kembali mengisi energi.

0: apa nggak bener ya handphone ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Oh, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penguatan anggota dan kolaborasi antara elemen menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan pramuka di Kabupaten Lombok Timur. Kolaborasi dilakukan antara pemerintah daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, gugus depan, serta seluruh unsur gerakan pramuka. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Lombok Timur, Lalu Ahmadi, menyampaikan penguatan tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman yang sama di seluruh jajaran, mulai dari tingkat kuartir cabang hingga gugus depan. Ia menegaskan semangat Satyaku, Kudarmakan, Dharmaku, Kubaktikan tetap menjadi moto utama anggota pramuka. Dalam penerapannya, kejujuran harus menjadi landasan utama, sedangkan kebaikan diwujudkan sebagai bentuk bakti bersama.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungannya erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mengapa satu kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan yang diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Semangat mengikuti.
1: Bu, adik lapar. Menurut adik beli sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kalau adik sakit sekali.
2: Iya, dek. Iya, ibu tahu, nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu, ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja, ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah, ya, nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, nak. Maafkan ibu, ya.
1: Ibu enggak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Ya, ibu enggak senang begini. Maafkan adik juga, ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu, ya, nak. Maafkan ibu, maafkan, ya, nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali ini anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang, ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf, ya, nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita, ya.
1: Amin. Tuh, adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu, ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu temen adik, ya. Dadah, Bu.
2: Iya, nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan, ya, nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk, ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
4: Hah, iya, ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun, nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Banyak sekali, ya, Bu, tidurnya adik.
4: Iya, Nia.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun, nak, ayo kita makan.
4: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore, ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
3: Loh,
4: bangun, nak.
3: Adik,
4: adik.
3: Bangun, nak. Bu,
4: aduh.
3: Sepertinya adik.
4: Tidak, ya. Tidak, tidak. Tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayo udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayo udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
4: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
0: Demikian drama radio produksi

Singapura 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 173 warga terpapar Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sebagian penderita masih membutuhkan pendampingan dan pengobatan secara berkelanjutan. Direktur RSUD Dompu, Fitratul Ramadan, menjelaskan, dari total 173 kasus yang tercatat, sebanyak 99 orang masih aktif menjalani kontrol dan berada dalam jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, 52 orang tercatat hilang kontak dan 22 orang lainnya meninggal dunia.

0: Allah, ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link to grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar, menurut Fitratul, RSUD Dompu terus memberikan pelayanan bagi orang dengan HIV melalui klinik voluntary counseling and testing atau layanan counseling dan tes HIV serta menyediakan terapi pengobatan bagi pasien. Fitratul menjelaskan sejumlah kasus baru HIV juga ditemukan saat pasien menjalani pemeriksaan dan pengobatan untuk penyakit lain di RSUD Dompu. Salah satu temuan terbaru terjadi pada 11 pasien yang awalnya datang dengan keluhan tuberkulosis atau TBC. Setelah menjalani pemeriksaan laboratorium, seluruh pasien tersebut diketahui juga terpapar HIV. Get up.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih, ini nih sayurnya nih udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi informasi yang saya bagikan dan saya lansir dari website kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin membaca berita selengkapnya bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan berita-berita live, Anda bisa juga download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami rusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: Baik ini, Playboy.
0: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: Tapi ini
0: Playboy. Ada yang lewat nih. Tapi ini kan penemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
0: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensinnya?
0: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

100% Indonesia. Loh, kok Indonesia banget? Ruang rindu dong, ruang rindu berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pendengar, kita kembali di ruang rindu malam ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung, yang ingin berbagi rindu malam ini, nanti ya di line telepon kami 0818-0205-6000 dan 6465-21 setelah yang satu ini.

0: Langsung saja bergabung di 100, wah, di 100% lagi nih. Kayaknya saya lagi gak bisa move on ini dari 100% Indonesia. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak.
0: Selamat malam, Mbak Ila.
1: Saya mau bilang, Mbak, kok Mbak?
0: Iya, selamat malam, Mbak Ila.
1: Selamat malam, Mbak Putri.
0: Iya.
1: Sudah makan, Mbak Putri?
0: Sudah makan malam. Mbak Ila sudah makan malam belum?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Sekarang lagu-lagu pop Indonesia kan, Mbak Putri?
0: Iya, Indonesia tahun 80-90-an, Mbak Ila.
1: Iya, udah siap.
0: Aduh, Mbak Ila kok diputus teleponnya. Aduh. Nanti bergabung lagi ya, Mbak Ila ya. Ya, penampung satu kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu malam ini. Penelpon pertama ada Mbak Ila, tapi barusan teleponnya terputus. Silahkan di belakang Mbak Ila. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Selamat malam, Bang Raja.
2: Ya, siapa ini?
0: Dengan Putri, Bang Raja.
2: Aduh, ketemu lagi malam-malam ini.
0: Iya, makanya tadi saya 100% Indonesia. Oh, kok 100% Indonesia?
2: Buat punya siangnya aja. Sekarang malam, siang.
0: Iya. Silakan, Bang Raja.
2: Apa lagi?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 80 sama 90-an, Bang Raja. Lagunya ada Anugerah Terindah Terbujuk dari Potret. Coba saya cek dulu. Tapi sepertinya, oh iya. Terus ada Magis juga, Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewa 19. Oke, nanti pasti kita putarkan kok.
2: Selang-selang dulu sedikit.
0: Ya, silakan Bang Raja.
2: Tadi lagu putus tadi.
0: Iya, benar.
2: Ya, terindah. Masuk lagi ya, Mbak Hidwan. Terus Bunda Isa, Bunda Matnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Kaya, terus Ornes juga ya. Ornes, ayo masuk Ornes, sahabatku yang dibuat yang ngomongin ya. Terus ini Bang Alvin, terus Bang Ra, Bang Majar, terus Yogi juga, semoga sehat selalu. Terus buat yang lain itu yang di Sumbawa, Minggu tidak pernah masuk juga. Surabaya juga, itu Kinanti, Mayawanta, Kanda Ratu, dan cukup juga Mbak Putih, Mbak Putih.
0: Oke, Bang Raja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagi bersama Mawin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya, Pak Mawin, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Mbak Putri. Sehat-sehat selalu.
0: Ya, terima kasih Pak Mawin juga sehat-sehat. Silakan Pak Mawin.
2: Salam-salam ya Mbak Putri ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam sama sahabu-sahabudi, Bunda Aisyah, Inak Cinti di Desa Ngeres, ada Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar, Pak Irwan yang di Samugaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, ada Mbak Siti Ajar, ada juga Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tinggu, ada juga Bang Raja, dengan Pak Jamaluddin. Ya, semua-semua dari Timur Putri ya.
0: Ya, Pak Mawin.
2: Semoga Pak Putri terus sehat, walaupun ya.
0: Amin.
2: RRI, terus jaya di udara. Assalam, mu'alaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagu kita udah masuk ternyata pendengar. Ada Anugerah Terindah dari Salon Seven. Kita dengarkan dulu ya. Nanti saya kembali untuk menerima atensi Anda.

0: silakan bergabung kembali pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Dan pendengar untuk Ruang Rindu seperti biasa kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini silakan, tapi harus bersabar ya karena antriannya agak panjang ini pendengar. Kita terima dulu telepon di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mbak Hil, silakan.
1: Gimana kabarnya malam hari ini,
0: Tante? Kabarnya baik, Mbak Hil, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya pilih Nata Nanti Sampai Ini.
0: Iya, siap.
1: Nantirin dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mbak Putri sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar hati kita, lancar rezeki, tetap kurang bersama keluarga di rumah. Terus ada Mas Bendi juga, terus ada Mas Mahendi, Bang Hadi juga ya selalu ya. Terus ada Mas Ogi, Bang Fajar, ada ya apalagi ada Kinanti, ada Pak Irwan, ada Ila. Terus ada Bunda Mas Mia, Bunda Isa juga. Selamat pagi Mbak Putri.
0: Ya, baik. Amin.
1: Sekali merdeka, cepat merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, cepat jaya di RI.
0: Ya.
1: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Ya.
1: Dengan lagunya. Yang pamit, maksudnya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Mbak Hil ada siapa ini? Kita terima dulu teleponnya. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Anwar di Madura.
0: Ya, Bang Anwar silakan, Bang Anwar.
2: Salam. Yang pertama untuk Mbak Putri, selamat bertugas. Dan juga tadi ada Mbak Il, salam kenal ya.
0: Ya.
2: Dan juga ada Bu Kinanti, ada Bunda Aisyah, ada Widya, ada Bang Syahril. Dan juga ada Bang Ahmad Irwan, ada Bang Krispati. Ada juga, ada Pak Benegio, Manado. Ya, untuk semua-semua dulu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu menelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu. Silakan bergabung di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Gerja Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Widya ini.
0: Oh, dengan Mbak Widya. Oke, silakan iya. Mbak Widya.
3: Ada bikin request dan yang tersayang. Semoga sehat selalu. Kemudian umur dan beraktivitas. Ada Mas Yogi juga ya. Selamat malam. Ada Bunda Kartini. Ada Bang Anwar tadi. Sehat selalu. Ada Bang Alvin. Ada Pak Mawiin. Bang Muhyiddin. Ada Bang Azrul. Bang Muhyiddin. Bang Syahril. Ada Kak Nurfah, ada Bang Kajar, Bunda Maya, Bunda Kicajar, Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, ada Bang Jen, Haji Herman, Haji Salgut, dan juga. Kemudian ada Bang Kak Guntur juga ya. Bunda Kartini, gue semuanya aja Mbak Putri ya.
0: Iya, Mbak Widya.
3: Gue Anda Putri, semoga sehat selalu, banyak umur, lancar beraktivitas.
0: Terima kasih,
3: Widya Putri Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Widya sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Kita ke Lambale. Agak belibet ini ngomongnya. Kita kembali ke lagu yang pendengar, ada Potret dengan Terbujuk. Terbujuk apa ini? Selamat mendengarkan.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Part-

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Silakan pendengar berbagi rindu di ruang rindu malam ini dan sesi terakhir untuk telepon ya, silakan bergabung. Halo ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, Mbak Putri. Tadi
0: iya Mbak Ila, tadi telponnya terputus.
1: Iya, ya ampun, sinyalnya mungkin.
0: Iya Mbak Ila, silakan.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya.
1: Terputus lagi. Buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, semoga sehat. Terus buat Mbak Cinanti, buat Kak Raja, terus Mbak Nelly, Mbak Inja, Bang Syahrin, Mbak Ayu di mana ketemu, buat Bunda Si, Bunda Kartini, terus buat kesayangan ya Bunda Marni, Mbak Pak Sutri, Pak Jarma, Pak Bisa Budi, terus buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Iya Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putrinya, selamat berpujas, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Ketemu lagi, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Ila.

0: Bang Rindu, Mbak Putih.
1: Ya, Mbak Kinanti, silakan.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Sekarang lagunya Indonesia.
1: Iya, lagu Indonesia, Mbak Kinanti.
0: Oh, bagus lagunya.
1: Iya, ini lagi enak lagu-lagu malam ini nih.
0: Iya, apalagi buat track itu bagus. Oke, nyamperin dulu ya.
1: Iya, silakan.
0: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, ada Purbaya, Sekolah Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, terus ada Pak Guntur, Bang Raja, Bang Fajar, Kama, Bang Sahri, Mas Kenzo, Mbak Kinza, Mas Yogi, Mas Kenggo, Mbak Maya, Mbak Lili, Icah Batu Muli. Ya, ada Bunda Hil tadi ya.
1: Iya.
0: Ada Bang Anwar juga. Terus ada Pak Nursa, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Daniel Udin, Pak Sukri, Bunda Kati, ada Bunda Isha, Bunda Masih, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bang Haji Kulana, dan semua Mbak Putri.
1: Iya, Mbak Kinanti.
0: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Mbak Putri, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga, banyak umur. Lagunya kita dengerin sama-sama.
1: Iya.
0: Yuk, terima kasih, selamat malam. Merdeka.
1: Merdeka. Ya, selanjutnya di belakang Mbak Kinanti, ayo satu penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu dan menutup sesi telepon di Ruang Rindu malam ini. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Mbak Rindu sama Mbak Putri.
1: Ya, Bunda Cahaya, silakan.
2: Ya,
1: silakan, Bun.
2: Ya, salam-salam buat Kinanti. Pak Marni, Pak Marni, Pak Sukri, Bang Raja, terus Jali Dua, Sayang Listrik, Bunda Janda di bawah umur, Bunda Aisyah, Bunda Sianta, Ale yang ada di Bali belum pulang, bilang.
1: Ya.
2: Terus buat Pak Mohen, Pak Mohedin, Pak Alpun, Mbak Maya, siapa lagi tuh? Mbak Kondra, Mbak Kartini, buat semua-semuanya aja ya, Mbak.
1: Iya, Bun.
2: Buat Mbak Putri, selamat bertugas, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, pendengar, kita cukupkan untuk sesi telepon Ruang Rindu malam ini ya. Untuk Anda yang belum bisa saya terima teleponnya, jangan khawatir. Besok masih ada waktunya berbagi rindu di Ruang Rindu. Dan kita kembali ke lagu, ada berita cuaca dari Gumlo. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Lama, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
1: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempat.

Ayolah, 50 juta kali ini harus gacor ini. Ayo.

0: anak muda.
1: Siapa kamu?
0: Aku adalah Jin Slot. Jika kau terus menyukaiku, aku akan membawa pasukanku. Pasukan Jin kesusahan, pasukan Jin kebangkrutan, dan pasukan Jin kemiskinan. Kami akan terus menghantuimu.
1: Ampun Jin. Saya ingin kaya. Saya hanya ingin kaya. Saya ingin memperbaiki keuangan saya, Jin. Ampun.
0: Jika kau terus memelihara aku, itu hanyalah khayalan dan mimpi belaka, anak muda.
2: Kerja dong.
3: Judi online memiskinkanmu. Hentikan sekarang. Selamatkan masa depanmu.

0: Nin, beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini. Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
1: Mau model gimana? Ayo, ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan?
0: Yang kayak gini.
1: Oh, yang itu import. Eh, menang mahalnya doang, karena mereknya. Udah, yang ini aja, bayar langsung barangnya jadi.
0: Hasil. Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, kayak hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
1: Terus menurut kamu masker dagangan tuh gak keren, gak kekinian. Lihat dong nih, lihat.
0: Iya. Intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
1: Nah, bener tuh bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu negara, saling bahu membahu, bela negara namanya.
0: Iya ya, nggak jadi deh beli masker impor. Mana mana maskermu? Nih, aku borong.
1: Asyik, gitu dong.
2: Bangga buatan Indonesia.

0: Itu kok airnya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Abah jadi takut.
1: Tenang, tenang, Nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu, Nak, dulu waktu Papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah baneraka. Panas, karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiam di hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita, manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

yang ketiga ini, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim ba'di an azbarakum alaihim. Itu real, betul-betul terjadi pada masa Rasulullah. Allah lah yang menahan, ya, menahan apa yang ditahan di sini, wallazi kaffa aydiyahum ankum. Jadi menahan tangan-tangannya orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah dan sahabat-sahabat yang kala itu ada di Hudaybiyah. Wa aydiyakum anhum. Begitu juga menahan tangan-tangan kaum muslimin untuk membunuh orang kafir Quraisy yang sudah ditawan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuknya ini? Jadi Rasulullah waktu tahun ke-6 Hijriah itu datang untuk melaksanakan ibadah umroh, sebenarnya membawa 1400 semua. Tapi mereka tidak membawa alat perang. Dia hanya membawa pedang, ya pedangnya tentu untuk menjaga diri dalam perjalanan saja. Dan dibawalah onta itu sampai 1000 onta itu. Ya, ada yang mengatakan 700 onta misalnya. Ya, karena onta ini kan bisa satu onta untuk 7 orang, itu hadi untuk yang biasa dikorbankan ke Ka'bah. Sementara Ka'bah kala itu masih banyak berhala-berhala yang menjadi sembahan orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tentu diperintahkan oleh Allah itu pada tahun 6 Hijriah bulan Zulqa'dah. Nah, sesampainya di Asafan kurang lebih 80 kilo dari kota Mekah itu, ternyata sudah tersebar berita kedatangan kaum muslimin ini. Ya tentu disampaikan oleh orang-orang yang ketemu dalam perjalanan. Sehingga orang kafir Quraisy pun ingin membuktikan kebenaran berita itu. Dan datanglah Khalid bin Walid membawa pasukannya juga. Dan mereka ingin mengetahui, mengintai. Bukan untuk perbuatan, karena Khalid bin Walid tidak membawa banyak pasukannya. Nah ketika Rasulullah SAW sampai ke dekat kota ini dan ya, terusnya ya, berjalan dari Asafan menuju lagi Hudaybiyah, yang kurang lebih Hudaybiyah itu kalau nggak salah 15 atau ya puluhan kilo aja, 20 kilo mungkin itu biasa umroh itu kan. Nah, pasukan Khalid bin Walid atau pasukan yang kafir ini yang datang ke tempat Rasulullah SAW ini, itu Allah berikan pertolongan. Apa pertolongannya? Jadi mata mereka tidak melihat apa-apa. Jadi karena Rasulullah SAW tengah berdoa, mereka datang tapi nggak lihat apa-apa. Kayak ayam itu buta rarang katanya, kalau ayam yang malam-malam begitu ya. Jadi nggak lihat apa-apa, sehingga dengan mudah ditangkap oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 60 pasukan yang ada itu. Jadi tangkap. Begitu ditangkap oleh pasukan Rasulullah, ya, jadi pasukan Rasulullah yang menangkap ini, dia tidak langsung segera mengambil main hakim sendiri, ini orang kafir yang harus bunuh, enggak. Disampaikan kepada Rasulullah, kami sudah tawan ini, mata-mata yang datang dari Mekah ini, kita apakan mereka. Jadi Rasulullah bilang, maafkan mereka, biar pulang, beritahu bahwa kita datang bukan untuk perang, kita datang untuk beribadah. Ini buktinya, kami bawa onta sebagai sesembahan nanti yang kami berikan kepada Ka'bah, al-hadyu, nah, itu ya, itu berikan pada Allah itu hadyu, itu kayak udhiyah kita, nah, itu hadyu, nah, diberi nanti ke Ka'bah, disembelih kata sama Allah. Nah, ini buktinya kami, dan tidak bawa alat-alat peperangan, tombak tuh nggak ada, yang hanya yang ada pedang saja, pedang ini pun untuk menjaga-jaga. Ya, akhirnya Rasulullah sedangkan, masya Allah, itulah orang Islam itu seperti itu, tidak main hakim sendiri. Oh, coba di kita ini, orang Islam di kita ini, kalau ada satu begal langsung main hakim, mati dia. Nggak ada mau ngasih ke aparat, nanti kalau kasih ke aparat nanti hilang lagi orangnya. Nah, tapi sebenarnya kita ya serahkan kepada aparat hukum, ya pemimpin kita, jangan main hakim sendiri, karena berat darah orang mukmin itu. Itu kenapa kita senang, mohon maaf ya, saya sendiri mungkin samalah dengan jamaah semua, kalau orang buat maksiat, buat ini, kita mau hakimi aja dia, rasain loh, padahal bukan tugas kita.

0: menghakimi, Pak. Yang menyiksa manusia itu hanya Allah nanti, bukan manusia. Kita bersemaafkan. Pak, tapi diulang-ulang lagi, ya memang ya itu cobaan kita, bagaimana caranya? Jangan menghakim, kasihlah kepada pemimpin, aparat yang menjadi tugas mereka. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah begitu mendapat berita, serahkan langsung kembali mereka. Dan ketika mereka kembali, bawalah berita benar bahwa Muhammad bersama pasukannya tidak datang menyerang kita, mereka betul-betul beribadah. Nah, akhirnya terjadilah perjanjian untuk berdamai, sulhul Hudaybiyah. Nah, itu bayangkan kalau Allah tidak menahan tangannya kaum muslimin dan tidak menahan tangannya kaum musyrikin, mungkin ya habis kita. Ya, walaupun kita pasukan Rasulullah itu ya yang dibawa itu 1400, tapi kan dibanding dengan penduduk Mekah yang jumlahnya bisa sampai, dan kabilah-kabilah yang ada bisa datang 10.000, sebagai yang terjadi waktu perang Uhud, ya bisa aja dengan mudah karena dekat. Tapi Allah tahan mereka. Bagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala menahan orang-orang musyrik tidak bisa menyerang? Karena rasa takut, wal qafi qulubihim ru'. Allah berikan dalam hati mereka rasa takut. Apa rasa takutnya? Yang muncul kalimat bahwa orang Islam bersama Rasul itu adalah mencari surga. Nah, sudah, mencari mati. Sementara orang kafir mencari hidup. Kan enggak ketemu, Pak. Gimana kita mau ketemu antara satu mencari dunia, yang satu mencari akhirat? Kait ini jadinya, udah jangan, ini bahaya kita ini katanya. Apalagi sudah ada pelajaran perang Badar. Ya, perang Badar itu cuma 300 melawan 3000, 10% jumlahnya, Pak. Siapa yang menang? Kaum muslimin kala itu. Nah, itulah al-qafrumlah. Itulah cara Allah menahan orang kafir musyrik Mekah itu tidak bisa tidak mau memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang sedang melaksanakan umrah, dan sekaligus juga Rasulullah juga tidak mau membunuh tawanan yang sudah ditawan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang ketika itu kaum musyrik yang kita katakan kufar musyrik tadi sedang mengintai ya kedatangan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para jamaah yang kami muliakan, ayatnya mengajarkan kepada kita itu perlu ada kesabaran menghadapi ya cobaan. Nah, cobaan kita ini barusan ini kita digoyangkan masjid ini, untung nggak jatuh itu karena sabar. Kalau saya sudah melihat, wah ini aman saya di sini, aman. Nah, ini nggak aman itu di tengah sana itu, kalau jatuh itu membahaya itu, pecok kepala kita. Tapi ini perlu bersabar, Pak, ini. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas 80 pasukan kafir Quraisy dengan sabar, ya sudah akhirnya terjadi perjanjian. Masya Allah, dalam perjanjian itu yang terjadi luar biasa. Di sini juga ya kita harus menahan diri, tahu diri juga bahasanya. Bayangkan Rasulullah ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu, yang menulis perjanjian itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dinasikan oleh semua karena juru tulis. Sementara di pihak kafir Quraisy ada Amru namanya. Begitu tulis, wahai Ali, kata Rasulullah, min Muhammad Rasulillah. Jadi dari Muhammad Rasulullah. Apa dikatakan oleh kaum kafir Quraisy itu? Kami tidak kenal namanya Muhammad Rasulullah. Hapus Rasulnya. Waduh, begitu seperti kan Rasulullah suruh hapus. Kata juru rundingnya dari kafir Quraisy itu, Umar bin Khattab, yang darahnya itu kayak darah minyak yang sedang anu, itu sudah mau penggal aja. Isbir ya Umar, sabar ya Umar. Dia sudah mau cabut aja pedangnya itu. Karena yang memerintah itu kecil orangnya dibanding dia. Ali juga enggak mau, mana coba lihat sikapnya. Ali enggak berani menghapus tulisan itu. Sehingga Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia menghapus sendirinya. Rasulullah tulis, saya Ali min Muhammad bin Abdullah. Nah, karena yang dikenal oleh musuh adalah Muhammad bin Abdullah, bapaknya. Rasulullah ini enggak kenal musuh. Di situ Rasulullah tanazul. Tanazul itu tuh ya melepaskan enggak apa-apa demi mencari keselamatan. Nah, ini dia nih. Nah, kita itu langsung enggak mau. Padahal hal-hal yang padahal itu Rasulullah itu adalah akidah, Pak. Dalam akidah akidah. Tapi karena kita berhadapan dengan musuh yang dia enggak kenal akidah kita, ya jangan bawa atribut akidah itu. Jadi memang ya mohon maaf ya, kita sekarang disuruh moderasi beragama. Ya moderasi beragama itu ya saling menghormati, menghargai keyakinan masing-masing. Karena memang dalam konteks kita la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama apa saja. Ya, orang mau luar Islam kita paksa enggak boleh, dia sendiri. Kita juga mau dipaksa keluar dari Islam enggak boleh juga. Lakum dinukum waliyadin, itu sudah. Bahkan dalam ayat yang nyata sekali, la tasubbul ladina da'una min dunillah, jangan kalian maki, jangan kalian cemohi, jangan kalian apa namanya ya sep itu ya memaki, mencemohi yang mengatakan tidak baik kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi orang yang menyembah selain Allah juga kita enggak boleh kita celah sembahan mereka, enggak boleh kita maki mereka. Kenapa? Nanti mereka berbalik memaki Allah. Nah, ini berdosa besar kita jadinya. Mereka berbalik nanti mencelah sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka Rasulullah dalam hadis mengatakan dosa yang paling besar adalah dosa seorang anak yang melaknat bapaknya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada manusia yang tega melaknat bapaknya?" katanya. Yang memaki bapaknya. "Oh, ada," kata Rasulullah. "Bagaimana bentuknya Rasulullah, seorang anak yang melaknat dan memaki bapaknya?" "Ketika seseorang memaki bapaknya seseorang." Nah, ini artinya. Jadi kalau kita mengumpat, memaki, mencela bapak orang lain, akhir dia memaki bapak kita. Itulah disebut dengan dosa besar itu. Satmur rajulu walidayhi, enggak boleh itu. Nah, jadi ini ya luar biasa dalam ajaran agama kita bagaimana kita menjaga kerukunan itu. Ya, jadi kita tidak boleh mencela, memaki sesembahan orang lain. Kita tidak boleh mencela, memaki orang tua orang lain. Ya, maka mohon maaf, saya belajar di Arab itu 12 tahun. Jadi mereka kalau sedang berkelahi disebutlah ya himar, wahai keledai, ya kelep, wahai anjing. Itu biasa aja mereka. Semua jenis binatang disebut biasa. Tapi kalau disebut nama ibn, ada anak, wahai anak anjing, wahai anak keledai, berantem mereka, Pak. Saya tanya, "Kenapa? Kenapa kamu harus masukkan bapak saya ke dalam perkara kita berdua ini?" "Bapak saya sedang di rumah sana, kok kamu ajak-ajak berantem di sini? Kita ini selesaikan secara gentleman antara kita berdua." Ada begitu, Pak. Jadi kalau sudah disebut semua jenis binatang itu babi, anjing itu silakan katanya. Tapi ketika sebut ibn, anak anjing, anak keledai, marah dia, Pak. Karena diikut sertakan bapaknya dari situ itu. Nah, ini adab yang harus kita amalkan para jamaah yang kami muliakan. Nah, di sini jadi kisah Sulhul Hudaybiyah tadi itu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali, "Ya sudah tuh apa, kita hapus Ali, saya hapus." Sudah hapus oleh Rasulullah, coret Rasulullah, terus lanjut baru isinya. Isinya memang Masya Allah, kalau kita baca surah DB itu isinya menyudutkan pihak Rasulullah. Ya, bayangkan dia tulis itu antara isinya, selama 10 tahun tidak boleh kalian berkunjung ke Mekah. Dan ada perjanjian tidak boleh ada peperangan di antara kita. 10 tahun suruh jedahnya itu. Yang kedua, mereka untuk saat ini diizinkan besok tahun ke-7 menggantikan. Maka semua umrul qada. Ya, boleh masuk ke Mekah. Nah, yang berikutnya, kalau ada orang Islam pindah agamanya ke musyrik, kepada agama apa, enggak boleh diambil. Nanti kalau ada orang Mekah kafir Quraisy ini, dia nanti memasuk
1: ke agama Islam harus dikembalikan. Nah, adil nggak itu?
0: Nggak adil.
1: Dia punya orang kalau masuk menjadi Islam harus dikembalikan. Tapi kalau orang Islam masuk ke dia nggak boleh.
0: Nah, itu
1: superior itu. Itu mentang-mentang dia berkuasa. Dan ada juga dalam isi perjanjiannya semua kabilah yang ada di sekitar Mekah dan Madinah silakan dia memilih bebas. Nggak boleh dipaksa berkoalisi dengan Rasulullah di Madinah atau berkoalisi dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah, silakan. Nah, itu ikan equal juga ada itu. Jadi lihat isinya ini betul-betul ya ingin membuat apa namanya dalam perjanjian itu mengikat gerak-gerik Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi apa kenyataannya? Justru mereka sendiri yang mengingkari perjanjian itu. Setelah mereka mengingkari perjanjian, ya maka terjadilah di tahun ke-8 Rasulullah SAW memerangi mereka dengan menaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, justru di saat perjanjian yang dibuat untuk kepentingan kemaslahatan mereka, ya Rasulullah bersabar, gak apa-apa. Coba sekarang kadang-kadang ada perjanjian kita tuh ya kan dihina di ini. Oh. Zaman sekarang ada perjanjian seperti itu? Ada. Iran sama Amerika. Nah itu. Dibuat perjanjian untuk dilanggar. Oh, tapi itu kata orang Sumbawa tuh Iran tuh sosal. Sosal itu enggak mau ngalah dia. Terus bagaimana banyaknya pengamat yang mengangkat bahwa persediaan persenjataan Iran itu hanya 2-3 bulan, sekarang sudah berapa bulan ini perjalanan, gak habis-habis senjatanya coba, terus kewalahan lagi ya ini ditonton depan mata kita yang kita langsung saksi ya. Bagaimana orang-orang kadang-kadang mengadakan perjanjian itu yang superior itu menganggap dirinya yang paling, padahal disitulah celahnya ya. Padahal yang menyelamatkan Iran itu adalah penguasaan terhadap Selat Hormuz. Jadi kalau Selat Hormuznya kurang aman, maka naiklah minyak itu. Tapi kalau dia aman, nanti turun lagi minyak. Lah itu sudah itu. Jadi knopnya itu hanya di minyak itu, Pak. Membuat kita sekarang ini kayak gini, terketir ini. Memang ya belum nyaman-aman kita hidup saat ini. Tapi ya itulah gambaran. Walana bluwannakum bisyai minal khawf. Nah, itu rasa takut. Minal khawf walju wanaksi minal amwal, ya mudah-mudahan kita tidak dicoba dengan kelaparan. Alhamdulillah kalau mendengar pidato presiden kita kemarin, oh, sudah swasembada pangan, tinggal daging yang belum swasembada. Ya untung kalau kita di sini banyak daging-daging kita, ya jadi nggak repot kita. Ke Sumbawa aja lebih banyak apa sapi daripada manusianya. Jadi kekurang sapi datang aja ke Sumbawa. Ya itu contoh kita sudah. Ya ini jadi naqsu minal amwal walampus enggak lah ya, jadi ya seperti ya Masya Allah para jamaah yang kami muliakan, ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi itu memang menceritakan tentang kejadian sulhul Hudaybiyah pada masa Rasulullah, tapi dia akan tetap berjalan sampai hari kiamat. Konteks ayat ini apa konteksnya? Kaum muslimin itu harus berpegang teguh sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ada perjanjian di muka bumi ini yang kelihatannya menyudutkan orang Islam, bersabar, serahkan kepada Allah. Dan orang muslim tidak boleh main hakim sendiri, itu yang penting dari hati. Jadi kalau kita mengaku diri muslim, jangan main hakim sendiri. Bersihkan tangan kita, bersihkan mulut kita dari menyakiti saudaramu muslim yang lain. Al-muslim man salimal muslimun min yadihi walisanih. Udahlah kalau mulut kita enggak pernah memaki, enggak pernah menyalahi, enggak pernah mengumpat, alhamdulillah tahan, alhamdulillah. Dari sini kita bertobat, ya udahlah kita bersihkan. Tangan kita juga enggak pernah mencederai orang lain, enggak pernah. Udah berusaha ya Allah, mudah-mudahan tangan mulut ini bisa aku kendalikan sampai aku dapatkan raih husnul khotimah nanti di hidupku gitu. Seperti itu kita niatkan itu seorang muslim. Jadi jangan terlalu cepat dibawa oleh semangat kita keislaman katanya ini. Memang dalam Islam itu mohon maaf ya, konteks yang ditakuti oleh orang non-Islam itu adalah jihad, spirit jihad. seperti ayat ini, itu ayat jihad itu. Menggambarkan bagaimana keteguhan orang Islam dalam menjalankan agamanya dan ingin meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan akhirat nanti. Dan di dalam beberapa ayat, lihat takhidha minkum syuhada, Allah ingin memilih di antara kita ini siapa yang menjadi syahid. Nah, syahid di dunia wal akhirah, itulah yang meninggal di jalan Allah dalam peperangan itu. Nah, kalau syahid bil akhirah tidak di dunia, yaitu kalau kita tadi gempa tadi itu, mohon maaf, kalau gempa ini besar tadi tiba-tiba seperti kemarin di Tanjung, meninggal kita semua di sini, itu syahid akhirat itu. Maka enggak usah lari-lari. Iya. Ya syahid akhirat. Kan Rasulullah mengatakan asyuhada fi ummati khamsatun, lima katanya. Al-gharik, yang tenggelam, al-mabtun, yang sakit perut, ibu-ibu yang melahirkan, at-ta'un, wabah, al-sahibul hadam. Al-hadam di sini. Nah, jadi ya ini hadam itu yang kena runtuh-runtuhan. Saya bilang enggak apa-apa. Ya, maksudnya maka saya lihat, tapi walaupun tadi enggak mau mati saya, tapi saya lihat-lihat, oh enggak, ini masih ada tempat mengelak. Ya Allah, memang ini berat memang ya hidup ini, kita harus bersabar. Nah, ini jadi ayat yang kita kaji ini, walaupun itu terjadi pada masa Rasulullah dahulu, tapi hikmah yang bisa kita bawa untuk hidup kita ini adalah kita bersama Allah, kita bersabar bersama Allah, kita yakin bahwa Allah itu pasti akan menolong hambanya yang beriman. Jadi tugas kita adalah mempertahankan iman itu dengan sebaik-baik pertahanan. Ya, perbaiki tauhid kita, perbaiki cara ibadah kita, perbaiki cara syukur kita terhadap nikmat Allah. Maka doa kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Rasulullah yang ajarkan pada kita. Kita berbanyak minta pada Allah, ya Allah, tolong hambamu untuk memperbagi bagaimana terus ingat pada Allah, zikir. Jangan sampai dalam hati kita ini, mohon maaf, dunia yang lebih kita pikirkan terus. Akhirat itu enggak ada. Jadi kalau kita sudah pikir akhirat, berarti kita ingat Allah. Kita pikir kematian kita, berarti kita ingat Allah. Itu harus ada. Walaupun ya memang dunia tetap menjadi tempat kita hidup ini, kita pikir, tetapi tengah di selah-selah hidup itu harus ada kira Allah itu. Innala dzikrika wa syukrika. Nah, ini mensyukuri nikmat. Lagi saya ingatkan di sini, ya seperti kejadian-kejadian yang kita dapatkan berita-berita, paling enak itu bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat Allah. Lihat saja cerita orang-orang yang ditangkap oleh KPK. Nah, itu sudah di situ kita tidur, pasti orang yang ditangkap oleh KPK orang tidak syukur pada nikmat Allah. Dia sudah punya 75 kilo emas, masih dia mau korupsi, coba bayangkan. 75 kilo emas itu. Terus duitnya itu berapa miliar itu. Asetnya berapa? Oh, itu masyaallah. Ya, ini itu caranya itu, dia tidak benar dia bersyukur nikmat. Coba kalau kita ini alhamdulillah enggak ditahan oleh polisi kan? Ya gini-gini, yang penting memang kita tahu banyak hutang kita, tapi ya kita minta pada Allah, ya Allah, wala dainan illa qadaita. Ya Allah, beri kami rezekimu biar kami bisa bayar hutang. Nah, hutang itu aja. Hutang pun kita enggak sampai ratusan juta kalau kita enggak berniaga. Orang yang punya hutang ratusan juta itu orang yang berdagang terus ditipu oleh temannya. Lah, itu sudah itu. Kalau kita-kita ini hanya untuk beli sekedar makan apa itu, nah, paling puluhan juta lah itu ya. Nah, itu seperti itu aja ini. Nah, ini syukur. Nah, terakhir doanya itu husni ibadatik, kita memperbaiki ibadah kita. Mungkin yang masih sholat wajibnya itu, ya masya Allah, subuh saja kadang, mohon maaf, sholat wajibnya biasanya itu maghrib bisa. Nah, itu karena subuh itu kan lolos tidurnya. Asar dan zuhurnya itu dia ya sudah kerjaan. Nanti kalau sudah maghrib nggak enak kendera teman, katanya dia pergi ke masjid. Itu bahkan ada yang sholatnya masih dua kali setahun, sholat Idul Adha, Idul Fitri, yang lima waktu nggak ada, padahal itu sunnah. Kenapa dia harus keluar itu setahun itu dua kali dengan baju baru, dengan yang lain, ya karena saat itu diperlihatkan saya ini muslim, katanya. Nah ini, iya benar muslim dia, tapi kasihan, baru yang sunnah dikerjakan yang wajib belum. Nah ini harus ditingkatkan. Ya tadi yang sunnah, terus sekarang wajib ditambah lagi yang sunnah. Jangan kebalik, yang sunnah didahulukan, yang wajib ditinggalkan. Ada juga cerita bagaimana hukumnya nih Ustadz, saya ini setiap malam tahajud, tapi kadang-kadang subuh saya jam 6, jam 7, lain yang salah ini. Mesti tiap malam tahajud, ya subuhnya itu duluan ke masjid. Karena tahajud itu sunnah hukumnya, subuh itu wajib dan waktunya ditentukan itu. Jangan dibalik-balik. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, Masya Allah, waktunya sudah berakhir dan mungkin ada yang mau bertanya 5 menit enggak apa-apa sebelum kita bermunajat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrullahu fatin qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selamat pagi pendengar. Dari program 1 Mataram hadir di pagi hari ini ya, pukul 6.34 menit, masih bersama saya Bini Pertama. Selamat pagi pendengar. Di akhir pekan ini ya, Sabtu 15 Agustus 2026, mudah-mudahan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, bersemangat, dan pastinya dalam pikiran dan juga hati, ini semuanya yang terpikir dan yang terencana adalah hal-hal positif ya. Selamat pagi buat Anda yang tengah menikmati olahraga pagi di akhir pekan ini. Sudah satu minggu mungkin punya rencana olahraga baru bisa direalisasikan di hari Sabtu ini ya. Mudah-mudahan olahraganya memberikan dampak positif untuk tubuh ya. Baik pendengar, kita akan awali interview pagi kali ini dengan informasi cuaca dari BMKG Nusa Tenggara Barat.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nah, berikut akan kami sampaikan kepada Anda perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 sampai dengan 87%. Cuaca yang sama terjadi di wilayah Lombok Tengah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, untuk kelembaban udara di wilayah Lombok Tengah 51 sampai dengan 87%. Begitu pula pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah Lombok Timur, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 95%. Kemudian di wilayah Sumbawa, pagi hari ini juga diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 42 sampai dengan 88%. Lalu di Dompu juga sama, cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai dengan 93%. Di Bima juga diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 47 sampai dengan 92%. Kota Bima juga diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai dengan 94%. Lalu di Sumbawa Barat juga diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 94%. Kembali kita ke wilayah Lombok, di Lombok Utara, pagi hari ini juga diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 sampai dengan 87%. Terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Kota Mataram hari ini juga diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 44 sampai dengan 88%.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar sekitar 50 menit yang lalu ya, terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 7,0 di pusat gempa berada di 38 timur laut kilometer Mbai Nagikau NTT, dan potensi tsunami untuk diteruskan kepada masyarakat. Ini diterus oleh BMKG melalui website resminya. Gempa terjadi pagi tadi pada pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia bagian barat. Gempa berada pada kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Sementara itu titik koordinat gempa berada pada 8.33 lintang selatan dan 121.32 bujur timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat dalam sepekan terakhir di wilayah Indonesia terjadi gempa signifikan dan dirasakan masyarakat sebanyak 14 kali dalam berbagai variasi magnitudo dan juga kedalaman. Kemudian BMKG juga mencatat gempa yang terjadi kali ini merupakan gempa terbesar dalam sepekan terakhir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.

Radio Indonesia Matra menyampaikan sehari berita sepekan sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Bersama saya Beni Pratama, inilah berita sepekan selengkapnya.

Ketua Komisi 5 DPR RI Gatas Adat mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan dan pengawasan transportasi laut menyusul kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok. Anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi mengatakan evaluasi akan melibatkan komite nasional.

Transportasi atau KNKP, KSOP, dan Kementerian Perhubungan. Menurut Abdul Hadi, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kondisi fisik kapal, tapi juga harus mencakup kru, peralatan keselamatan, serta manifest penumpang dan juga barang. Sementara itu, Ketua Umum DPP Gapasdat, Khoiri Sutomo, meminta seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kebakaran sebelum investigasi KNKT selesai. Khoiri mengatakan keselamatan pelayaran merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak, mulai dari operator kapal, regulator, KSOP, pelabuhan, galangan kapal, hingga pengguna jasa. Ia menegaskan penanganan dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyalahkan kapal atau operator. Untuk diketahui, proses pencarian dan evakuasi korban KMP Putri Yasmin masih terus dilakukan. Seluruh pihak membantu pencarian hingga seluruh penumpang dan kru mendapatkan kepastian. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama ITDC mulai melakukan persiapan MotoGP Mandalika 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan rapat koordinasi perdana ini menjadi awal untuk mempercepat persiapan MotoGP. Berbagai persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan mulai dipetakan dan akan dibahas melalui klaster khusus. Persoalan tersebut antara lain konektivitas antar daerah, transportasi menuju Mandalika, infrastruktur, akomodasi, UMKM, keterlibatan masyarakat lokal, hingga relawan sektor komersial. Iqbal mengatakan persiapan dilakukan lebih awal agar penyelenggaraan MotoGP tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Direktur ITDC Ahmad Fajar mengatakan MotoGP Mandalika 2026 akan disiapkan lebih matang dengan sejumlah pembaruan. Kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryoaji menjadi salah satu daya tarik yang diharapkan mampu meningkatkan antusiasme penonton. MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Seluruh persoalan yang telah dipetakan ditargetkan akan selesai sebelum balapan dunia tersebut digelar. Pernah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan persoalan Gili Trawangan, Gili Minu, dan Gili Air atau Gili Tramena dapat diselesaikan secara menyeluruh pada akhir 2026. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembenahan Gili Tramena menjadi salah satu prioritas karena kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional. Menurut Iqbal, penyelesaian persoalan Gili Tramena harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut status hukum dan konservasi, tapi juga kepastian lahan serta pengembangan kawasan wisata. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay saat reses ke Mataram mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur dan juga fasilitas pendukung di Gili Tramena. Saleh menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara dan harus menjadi bagian dari perjalanan wisatawan asing yang selama ini lebih banyak mengenal Bali. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat sebanyak 10.161 kendaraan berplat luar daerah melakukan mutasi masuk sepanjang 2025. Kebijakan diskon dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dinilai berhasil mendorong pemilik kendaraan memindahkan administrasinya ke NTB. Hingga 2026, sebanyak 4.072 kendaraan kembali tercatat melakukan mutasi masuk ke NTB. PLT Kepala Bapenda NTB, Bayi Iniarti, mengatakan bahwa kebijakan tersebut diberikan sebagai stimulus agar kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, penggunaan fasilitas jalan di NTB perlu memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan. Sementara itu, Bapenda NTB memperkirakan masih ada sekitar 20.300 kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di NTB namun belum melakukan balik nama. Pemprov NTB masih memberikan diskon 50% PKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk hingga 19 Desember 2026. Masyarakat pemilik kendaraan berplat luar daerah diimbau memanfaatkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan PAD sekaligus mentertibkan administrasi kendaraan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama dengan DPRD resmi menetapkan peraturan daerah perda tentang tata cara pemilihan dan juga pemberhentian kepala desa. Perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah
nomor 16 tahun 2026 sebagaimana aturan pelaksanaan undang-undang desa. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menegaskan PPPK dan ASN tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memperoleh izin dari bupati. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak memimpin desa. Herul Warisin menjelaskan kewajiban mengundurkan diri dari institusi tempat bekerja baru berlaku apabila ASN atau P3K yang mencalonkan diri benar-benar ditetapkan sebagai pemenang kepala desa. Sementara apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di institusinya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut hanya sekitar 10% dari 400-an aspirasi anggota DPRD yang dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan tidak semua aspirasi hasil reses dapat langsung dimasukkan ke dalam program pemerintah daerah. Menurut aspirasi anggota DPRD merupakan hasil penjaringan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tersedia dalam perancangan pemerintah daerah. Firman menegaskan aspirasi DPRD tidak memiliki anggaran khusus yang berdiri sendiri. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari program dan kegiatan yang telah masuk dalam APBD. Karena itu pendengar, usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD harus sesuai dengan program pemerintah daerah. Jika tidak ditemukan dalam menu program, usulan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam bentuk yang sama. Namun kata Firman, bukan berarti kebutuhan masyarakat ditolak. Pemerintah dapat mencari alternatif program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Tengah berkurang cukup signifikan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data. Dinas Sosial Lombok Tengah mencatat penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT turun dari 129.000 keluarga penerima manfaat di 2025 menjadi 93.196 penerima hingga triwulan kedua 2026. Sementara penerima program Keluarga Harapan atau PKH turun dari sekitar 60.000 menjadi 44.448 penerima. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Mas Nun mengatakan bahwa penurunan tersebut terjadi setelah data penerimaan dipadankan dengan berbagai basis data pemerintah melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Lebih jauh dijelaskan bahwa khusus temuan yang teridentifikasi judi online tidak semua terbukti sebagai pelaku. Di Lombok Tengah terdapat 12 warga yang sempat teridentifikasi terkait dengan transaksi judi. Setelah dilakukan klarifikasi, sebagian ternyata tidak terlibat dan nick mereka juga digunakan oleh orang lain. Mas Don mengatakan warga yang tidak terbukti terlibat diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi agar datanya dapat diperbaiki. Ancaman kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Dalam 6 bulan pertama 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Barat mencatat 88 kejadian kebakaran. Angka yang telah melampaui total kasus sepanjang 2025. Kepala Dinas Damkarmat Lombok Barat, Suherman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pihaknya menangani 77 peristiwa kebakaran. Namun memasuki pertengahan 2026, jumlah tersebut sudah terlampaui hanya dengan 6 bulan. Menurutnya peningkatan tidak hanya terjadi pada kejadian kebakaran. Layanan penyelamatan yang masuk dalam kategori non-kebakaran juga memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan. Dengan jumlah kebakaran yang sudah menembus 88 kasus hingga Juni 2026, melampaui total 77 kasus sepanjang 2025. Damkarmat Lombok Barat mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele sumber api maupun penggunaan perangkat listrik di dalam rumah. Penguatan anggota dan juga kolaborasi antar elemen menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan pramuka di Kabupaten Lombok Timur. Kolaborasi dilakukan antar pemerintah daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, gugus depan, serta seluruh unsur gerakan pramuka. Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Lombok Timur Lalu Ahmadi menyampaikan penguatan tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman yang sama di seluruh jajaran, mulai dari tingkat kuartir cabang hingga gugus depan. Ia menegaskan
Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan tetap menjadi moto utama gerakan Pramuka. Dalam penerapannya, tujuan harus menjadi landasan utama, sedangkan kebaikan diwujudkan sebagai bentuk bakti bersama. Penguatan organisasi juga dilakukan melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Kabupaten Sumbawa menyiapkan kawasan Sandropulo di Samota sebagai gerbang utama pengembangan pariwisata kemaritiman di daerah. Pemerintah menyiapkan lahan sekitar 20 hektar area dengan kebutuhan investasi mencapai 169 miliar rupiah. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata premium dan ultra premium. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Batariba Kabupaten Sumbawa Adi Kusmayadi mengatakan Sandropulo akan menjadi pintu masuk menuju sejumlah destinasi unggulan di kawasan Samota. Menurut Andi, Samota memiliki 7 daya tarik utama dan berada di kawasan konservasi hiu paus. Keberadaan satwa laut yang dilindungi ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata bahari di Sumbawa. Bapak Rida memperkirakan nilai ekonomi kawasan Samota mencapai 896 miliar rupiah. Potensi tersebut berasal dari jasa lingkungan, ekosistem pesisir dan laut, serta aktivitas ekonomi di kawasan konservasi. Pemerintah daerah juga mempersiapkan proposal investasi melalui skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO untuk menarik investor. Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Gus Miftah mengunjungi sejumlah rumah ibadah di Nusa Tenggara Barat pada Rabu 12 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian zikir dan doa kebangsaan yang digelar oleh Kanwil Kemenak NTB untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gus Miftah mendatangi Pura Wihara dan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram. Ia juga berziarah ke makam Tuan Guru Saleh Hambali. Gus Miftah mengatakan toleransi dan moderasi beragama harus terus dijaga bersama. Sementara itu, Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Emmanuel Martinus Ano, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan Gus Miftah menunjukkan negara hadir dan menyapa seluruh umat beragama. Emmanuel berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga kerukunan di NTB. Gus Miftah berharap keberagaman tidak menjadi sumber pecahan, tapi menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia. Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri kini semakin mudah ditemukan melalui media sosial. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang perlu diwaspadai karena sejumlah modus perdagangan orang mulai dimanfaatkan ruang digital untuk menjaring calon korban. Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang sekaligus pendiri Yayasan Parinama Asta Rahayu Sastrawati Jojo Hadikusumo mengatakan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial tanpa literasi yang memadai dapat meningkatkan kerentanan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika calon pekerja langsung mempercayai tawaran pekerjaan tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas perusahaan, negara tujuan maupun mekanisme keberangkatan kerja. Polda NTB mengungkap 129 kasus narkotika selama operasi Antik Rinjani 2026 yang digelar selama 2 pekan, yakni 27 hingga 9 Agustus 2026. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 178 tersangka, terdiri dari 27 target operasi dan 151 tersangka non-target. Dari operasi tersebut, polisi menyita sabu seberat 488,530 gram, ganja 5,589 kg dan 1 pohon ganja. Polisi juga mengamankan 922,86 gram magic mushroom, 3 butir obat-obatan serta uang tunai lebih dari 173 juta rupiah.
Direktur RS Tarkoba Polda NTB Komisaris Besar Roman Samarada Elhaj mengatakan bahwa penyidik menemukan keterlibatan dua personil kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika. Namun berdasarkan pemeriksaan sementara keduanya terbukti sebagai pengguna dan belum ditemukan keterkaitan dengan jaringan. Polisi masih menyelidiki asal usul narkotika tersebut dan memburu pihak yang diduga berada di atas A. Bea Cukai Sumbawa musnahkan barang kena cukai ilegal hasil operasi penindakan sepanjang 2025 hingga 2026. Barang yang dimusnahkan berupa 788.369 batang rokok ilegal, lebih dari 114 kg tembakau iris, dan 647,62 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Kepala KPPBC TMPC Sumbawa Sugeng Haryanto mengatakan penindakan tersebut merupakan penindakan tersebut berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp836.382.770. Menurut Sugeng, pemusnahan merupakan bagian dari fungsi community protector atau perlindungan masyarakat. Sekaligus menjaga industri agar legal dan tetap bisa berkembang. Sugeng mengatakan bea cukai juga mendorong pertumbuhan usaha legal, termasuk membina petani tembakau di Kecamatan Buar sejak 2018. Ia menegaskan pengusaha tembakau legal harus didorong untuk tumbuh, sementara peredaran tembakau dan rokok ilegal harus diberantas.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar dari Lombok Timur, kebakaran melanda lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pringkebaya, Kabupaten Lombok Timur. Dan peristiwa ini mendengar berhasil ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Lombok Timur sehingga tidak meluas ke area sekitar. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, Satijah, menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi dari anggota Polsek Pringkebaya mengenai kebakaran lahan tersebut. Petugas pos WMK Pringkebaya kemudian langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Disampaikan olehnya, petugas melakukan pengecekan dan asesmen terhadap kondisi lahan yang terbakar sebelum dilanjutkan dengan penyiraman serta pendinginan. Penanganan dilakukan secara cepat karena lokasi kebakaran berada tidak jauh dari tempat ibadah. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan 12 anggota dikerahkan untuk menangani kebakaran. Petugas memastikan api berhasil dipadamkan dalam dan kondisi di sekitar lokasi tetap aman serta terkendali. Lebih lanjut disampaikan oleh Satijah, setelah dilakukan penyiraman dan pendinginan, api berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dalam keadaan terkendali. Kami juga memastikan tidak ada titik api yang berpotensi kembali menyala. Pendengar, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kerugian material juga tidak dilaporkan dalam peristiwa kebakaran lahan tersebut. Damkar Mat Lombok Timur mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian kebakaran untuk mempercepat penanganan dan juga mencegah api meluas ke pemukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada pada musim kemarau yang berpotensi dapat muncul kebakaran.

0: kita nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, jadi rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar.